Hallo, la gut, la java gut. Dann lass ich es sie, man. Holla mut oder mit in Lutam. Ila kullu mi ay piu tin logo ay piu lag mit tin logo May 26, 2026. So wala kati yung lisa na epic Mardi Derby ikayok tin logo. Ila kullu tak sakti pa kaya kulo kalo nito mga tamang kanaya kaya lag tin logo tamang ojo tin logo ila kasi ano man na sila kila ka lato apu mayok blue sky to ni tungo mayok. Kajian asyik dia report asyik tu halu kain nak kau lu asyik ni mana teh megun ni teh mejak. Kajian aku tu mana kalau ni. Nalat tu api tu ngasih kasih tama hani emu asyik ni ngan ini tu tu nalat kain nang nalat mega terlihat ni ini tu tu rasa kubi anak pemat. Tama kain napa kalau yang lu tu tama sih mina lewat. Teh megun napa kalau aku mesti lu tak kasih ane. Tahun aku yang ingin berkat awak terima kini itu nak pihul macam logo. Ilaq, tema tu sangat tahun December December 2004 untuk logo. Tahun Marian awal peluang capi ulos si mayok. Tama suami makan ini perkusing ini pergi jahilah lelom mat atau tu ni utamana. Tama sama misano tahan uwi kong ilasi bulli uwi kong kalagil luni. Tama sama misano tusang niyakata ulang uyok unikato at ilikutong nga suti tiyak niyakiba buta amalo pibilo pali sa king mayo tani at kareza alo to kinyotitun amalo kalunat to niyakil luni. Temul lang uyok tahan na uwi kong kalagil luni unikato ang uyong ilak. Tako unikato kang nik. Nani ila tu sasau ni atung ila ta nami sunu kau ni mayo lo tu unika tu siung uninga ni unika siung uninga na kai ta na kun ni tamani kun ni tu api mi yu lo ak Mariano au pala juk ta nang ila u priya khalla ga lo mat inuit pe kusing init sangi yu titillo ni lo. Tama sa mga unikalo sa mga masipul na pami December 6 ng utilogo 2004 ng utilogo. Nanasakay na labot uigo kalamang utilogo Mariano Aupalawak Duke.

0: Atau ya iluani piani kema ilu tango ulang ema tapile rekabu kiheni ilu lekakto tako kina oya toktu kai ilu lekakto gavamau tu hak kema yangan nik nuna bu miutang ninga kema yunik government tau tu gakalu akto pivan lekotik kanik Kayu tau yu lo atuni. Government mig lo takuti tivo. Government kino ye yang ni luk tumik. Bila kaya ngu yang akang nak pa. Ibu liu tin ni luk sugi. Ama government gijap tin ni. Hapi li lang ni tumik. Tamakwa uki uno ami hunu. Bila kaya ngu yang akang lo akpata. Nuna bu iluwa ni. Nuna lekoti giyabut. Angin nak kau yu lu aku lugit, anu ingi cah nak kau yu lu aku lugit. Tiba ada neng ming, ik pigi yau yu lu aku ming, nun ilagi ing nut. Tiba ada neng ming, taku yau yu lu aku ming lo, nun aling ni. Tiba ada neng ming, nutak kau yu nu mana, ibu nik kami. Ika yu tau ni aktu mi. Taman na, bila kaya ngwin na uya kaya kaktuk, ublu tamat, nuk kako tiging ilugu, bila kaya katigin ng miglu, ato kaya kaktuk, ta bila kaya ngwin kakpo. Amma taman na tabba, bila kaya kaya bu, nunabu, angin na kaw yu lu ako lugu, bila kaya katigin ilu ta, tabba, tunga bigiya bu. Men orang kecil.
1: Dan itu saya kena nak tasi. Dia kan nuna bu mit. Madi kali apa misi boleh ditan. Kena orang lagi nuna minister senar dan John Main hipas aku sangat terlalu kemalikal. Madi kali apa mit itu saya kena nak tasi. Kan orang lain semua bersih itu sangat terhadap Tapi bunga kita ni temu tu kalau guna dia tu sih kalau isi latihan itu C1-888-896-3135. Amma kalau ni tu kalau guna C9-796-101. Tu sah guna bukut ilisin ni kanu tu sah kata kasih nuna bu taman itu angin nak pam kino aja mik sakit itu jadi pas sama ilu lagi nampot ilin ni atau lagi nampu kan emak kan lagi tu lagi nampu lutu orang ni atau ni $3.7 billion. Ati oka lagi tapi si kan atau ini tama sama misa nut ni lebih aku matu aku si pibu kati tahu kata kalau aku tela ni lebih aku mat ni lebih kati tilu ta. Ati sama sutera tahu si. And the 8 o'clock world report is coming up next. When we come back, we'll have the next hour in English. And when we come back, Inuit and Nunavummiut who are or who were not in Ottawa yesterday missed a good meal of country foods prepared by a chef for the annual Taperi Gala hosted by Inuit Taperi Kanatami. So we'll have that for you when we come back. Ilak utarilang ang mga tamana sila to and people there just also kayo nang nalang may mata.